Selamat pagi, pendengar Pro3 dan pemirsa RRTNET. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% di antaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRTNET, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tengah dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah KUMEK menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak

platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang sederhana aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia.

menjaga dan menegakkan integritas hukum. Mendorong tugas tersebut turut dijalankan oleh pemimpin komisi judisial yang menjadi jembatan antara masyarakat, pengadilan.

0: ada kamu tidur. Ya aku kan udah bangun pagi. Aku boleh nanya sesuatu nggak?
1: Boleh dong.
0: Mau nanya apa emangnya? Tadi kan aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan buku itu ada cerita tentang hutan.
1: Terus?
0: Sebenarnya

yang sudah isi itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu

0: va tentang perintah narkoba tidak ada nomor 8 tahun 2018. Namun sampai dengan hari ini sudah 8 tahun itu belum ada peraturan pelaksana, peraturan gubernur pelaksana. Nah, sehingga itu karena ada tanggungnya saja tidak tanpa peraturan pelaksana itu tidak bisa dilaksanakan.
1: Dia berharap pemerintah Aceh segera menyusun peraturan gubernur sebagai aturan pelaksanaan yang tersebut dengan adanya

0: bersantai, terutama pada sore hari dasar libur akhir pekan. Warga terlihat memadati kawasan waduk untuk berjalan santai, jogging hingga menikmati suasana di sekitar area tersebut. Tokoh muda Kota Lepsmawe Lutfi mengatakan revitalisasi waduk menjadi langkah positif dalam menjaga fungsi lingkungan sekaligus mempercantik wajah kota. Menurutnya, pembelaan waduk sangat penting sebagai tempat penampungan lebih air yang berasal di kawasan pertepahan sebelum dialirkan ke laut.
1: Itu
0: dia menambahkan fungsi utama waduk harus tetap dijaga.

kata lokasi tersebut berpotensi menjadi salah satu ikon baru kota Lhokseumawe di masa mendatang. Keberadaan yang rapi dan lingkungan yang bersih dinilai dapat memberikan kenyamanan bagi warga maupun pengunjung dari luar daerah. Pemerintah Kota Lhokseumawe diharapkan terus melanjutkan program penataan lingkungan serta melibatkan masyarakat dalam menjaga fasilitas umum agar tetap bersih, aman, dan nyaman untuk digunakan. Demikian Muhammad Jafar, laporan.

0: sama ujian ini.
1: Ini harapan kita ke depan adalah di masing-masing kampung di seluruh Jawa Barat, utamanya dari kampung yang sudah menyerahkan surat tanah tersebut, itu kita akan mempercepat upaya penuntasan wajar 13 tahun di Kabupaten Jawa Barat.
0: Yang menjelaskan pelaksanaan wajib belajar 13 tahun diharapkan dimulai dari pendidikan anak usia dini sebelum berlanjut

pemerintah peredaran narkotika di wilayah Aceh Tengah. Dalam kesempatan ini kita lihat di sini sebanyak 101,9 kilogram telah berhasil diungkap dan diproses

sembah ini disemak wafura At-Tahrim ayat 5 hingga ayat 7. Surah At-Tahrim ayat 5 hingga 7. Mari kita membaca bersama, mengenal dan makna.

mari kita bergabung bersama PPRI dan Aceh membacakan surah Al-Tahrim ayat 5 hingga ayat 7. Silakan menunggu anda dengan 0651 4436. Sambil menunggu anda masuk, mari kita bahas tadi berikut ini surah Al-Tahrim ayat 5. Ini tentang bacaan soal dua harakat pada kalimah Aisyah pada musim

Tuhan. Kemudian Hu dengan Maksula Aulila dalam keadaan wafat. Dan apabila wafat, dia menjadi tidak berbaris sama sekali kerana sakit rabuh kalau wafat. Rabuhu ini. Jadi, Maksula Aulila. Setelahnya, setelah Mat, bertemu dengan Alif lain kali ini. Seandainya Mat Asli menjadi Mat Jaiz Muntasir. Tanpa Nun Mati bertemuka dengan Isra terus membunyi samar-samar bunyi Nun Mati. Tanpa menjadi Unpa. Langsung dengan setelah Nun bertemu dengan huruf Ta. Disambung dengan huruf Ta. Kemudian Nun pada kalimah Tengah Tanlaku Tengah ini Tanlaku Tengah. Ini dua kalimah, dua kata

Kadang dengan atau dibaham tidak dengan tasdik ya. Kalau tasdiknya langsung alif tasdiknya. Tapi di sini alif matinun tasdiknya. Matinun tasdiknya. Dan dengannya beda. Kalau alif tasdiknya ayu. Seperti iyaka. Iyaka na'budu. Di sini jadi kalau langsung dengan ayyub, tapi di sini dengan lembati bertemu dengannya, ada idahannya, ada dengannya. Pendapat ini tetapi dengan ini ada kebenaran melewati nafas utara dengan rongga hidung. Ayyub dengan ayyub. Ayyub. Ayu, tasbihnya. Ayu.

Bapak dan Bapak Kemura di Bandar Agung Selatan setelah Bapak dan Bapak Kemura dengan 0651-4433-6 Anda gunakan untuk menghubungkan diri Anda bersama Perifatu RRI Bandar Agung untuk membacakan makor asurah tahun ini ayat 5 hingga 7. Sambil menunggu kita lanjutkan dengan bahasan pagi tadi dengan menikmati bertemu dengan Yaudah Bang Bung.

0: Ada gabungnya, ada hidangnya. Semuanya ini tidak langsung ke air. Kalau air itu tidak. Jadi, assalamualaikum. Kita ibu mulai.
1: Ibu mulai apa? Ibu
0: kaya

ella terputus dan kembali dicoba Ibu Nani. Ya, sahabat pendengar masih bersama Pro 1 RU di Bandar Aceh, silakan dengan 0651 44336. Assalamualaikum.

saat tentang kesedihan bagi golongan. Tidak, semuanya tidak harus dengan masyarakat. Sama-sama anak masyarakat yang tadi berusaha dan di sini yang tentunya dapat dengan bagi golongan. Masing-masing nama asli dua harakat tentang kemudian timut. Kami bertemu dengan mimbar kedua atau mimbar

Sekarang bertemu kita. Kalau ibad menjadi mat wajib mukasum. Setelah mat asli bertemu dengan Hamzah dalam satu kalimah. Jadi kita harus dengan harapan panjang mat mat wajib mukasum. Maka mat asli tak berdua pun bertemu dengan ain dalam irhar. Tidak bertemu. Ibadina'an. Tidak bertemu. Aa, mat asli berharapan panjang, kemudian da juga mat asli.

alur dalam satu kalimat, dalam satu kata. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha
juga menghakimkan menghubah bahan asli itu berdua bertemu dengan wawah di dalam dan bertemu dengan wawah menmati bertemu dengan wawah di dalam di umat umum tidak ada dengan syarikat dan ada cara di sini kalau kalah mendekati lafad bayang harapat dan jatuh dan kata di sini kalau kalah ada tidak ada ada karena sebelum dan setelahnya harta dan sana beri jatuh A beri jatuh Ali beri jatuh kemudian Tuh K beri jatuh sama-sama di atas maka Ba itu kalah mendekati bacaan Ba tetapi tidak sampai berada karena dia mati menjadi lapangnya ada tidak lagi ada tidak lagi ada tidak lagi ada menjadi ada wa ada taro kaman asli ra nak peran berdua bertemu bertemu atau dia wakaf menjadi nak alwa dan pasun wa ada taro apabila wasal tidak lagi panjang karena menjadi tidak ada rumah ingin bertemu dengan dia selama wa ada terai jadi itu kan sebenarnya saudara kami dan kawan masih kita tertinggal bersama Tuhan satu RPM dan Aceh saya akan baca surah Al-Tahrim Al-Tahrim ayat 5 hingga ayat 7 kita lakukan kembali bacaan

syariah Tuhan baca Al-Baqarah 60 surah Al-Qur'an ayat 5 hingga ayat 7. Maksud masih kecepatan dan sambil menunggu kita bahas dengan makhraj huruf. Assalamualaikum.

Mohon bermanfaat dalam bersyukuran dan yang sempat malam ini bergabung yaitu Ibu Rosnadi Siti Ogeke, kemudian Pak Jukiri Rampu'u, Ibu Sipatimah dan Hasnah Rampu'u, kemudian Nur Siyah Pulau Aceh, Mardiana Siti Ogeke, kemudian Bu Erni Siti Ogeke, Bu Juwairiyah Siti Ogeke juga, Bu Nur Azizah Lamparah, Bapak Tati Muradi Banda Aceh, Hairiyah di Bukit Ojato,

Philly, to get money in one book. But usually, the Philly, kemudian ibu melalui di pagar air. Dan bagi anda yang belum sempat, silakan tunggu pada kami sekolah Jumat akan datang. InsyaAllah kembali hadir bersama satu RRI Bandaraya. Demikian sekarang kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

anggota Pat Narkoba yang telah berhasil mengungkap peredaran narkotika di wilayah Aceh Tengah. Dan tempat ini kita lihat ini banyak 101,9 kilogram telah berhasil diungkap dan diproses. Dalam kesempatan ini akan menyusahkan

0: 2018, namun sampai dengan hari ini sudah 8 tahun itu belum ada peraturan pelaksana, peraturan gubernur pelaksana. Nah, sehingga itu karena ada kami nyata ya tidak tanpa peraturan pelaksana itu tidak bisa dilaksanakan.
1: Ia berharap pemerintah Aceh segera menyusun peraturan gubernur sebagai aturan pelaksana kami tersebut dengan adanya